Evelyn ni judu semua yang ni. Kau pernah jumpa Wele? Seku kalulan nangkama, sika sokalulan nangkama. Check amanu tijan sek, keyboard, check

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.